Ya, semalam kemana Bas FM Radio nih Bojonegoro di perjalanan IG pagi hari ini ya, yang baru saja merapat, yang baru saja bergabung. Selamat pagi saja. Masih dingin udaranya, juga kayaknya masih ini ya, mataharinya kayaknya belum sepenuhnya muncul. Jadi kebetulan mungkin untuk sobat yang hari ini juga baru persiapan ya, aktivitas belum dimulai, okay, sambil mempersiapkan segala sesuatunya, tetap merapat di 9,6 radio nih Bojonegoro ya. Jangan lupa pagi hari ini sarapan sebelum memulai beraktivitas ya, karena bagaimanapun juga yang namanya sarapan itu adalah sesuatu yang harus atau wajib dilakukan gitu ya, karena bisa membuat energi kita ada lagi, bisa membuat kita ini ya semangat lagi untuk menjalankan hari-hari ini dengan semangat luar biasa pokoknya ya. Jadi untuk sobat yang memang kebetulan pagi hari ini juga belum berangkat, jangan lupa untuk bersarapan dulu ya sebelum memulai hari ini. Dan yang pasti di kesempatan pagi hari ini sarapannya mungkin ada yang sarapan yang mungkin agak-agak berat gitu ya. Tapi ada juga yang memang kadang gak suka sarapan yang berat-berat, sarapan yang cuma ringan-ringan aja, ya wis gak apa-apa ya. Tapi yang pasti yang mengenyangkan, tetap sehat, dan bisa menghasilkan energi ya untuk kita beraktivitas. Nah, dan bicara soal sarapan sobat, walaupun pagi hari ini ada yang lagi sarapan pakai ikan, nah itu juga sangat bagus sekali ya untuk energi dan juga untuk kesehatan kita. Tapi tahukah Anda sobat, ternyata ada beberapa jenis ikan yang konsumsinya harus dibatasi karena memang tidak sehat ya. Apakah jenis-jenis ikan itu? Ikan memang menjadi salah satu menu lauk yang mengandung banyak manfaat yang baik untuk tubuh ya. Bukan hanya mengandung protein tinggi dan vitamin, ikan disukai banyak orang karena proses memasaknya juga mudah. Mulai digoreng, dipepes, hingga diolah ke dalam jenis masakan yang berkuah. Rutin mengkonsumsi ikan sangat bagus untuk tubuh karena kaya akan asam lemak omega-3. Lemak sehat ini seperti bahan pelumas yang membantu organ vital bekerja lebih baik. Omega 3 juga bekerja untuk menurunkan lemak jahat, menjaga detak jantung agar tetap stabil hingga memiliki sifat anti radang yang baik. Meski begitu, ternyata ada 3 ikan yang memberikan efek kurang baik bagi tubuh jika terlalu sering dikonsumsi ya. Jadi mengkonsumsinya boleh saja, tapi sebaiknya dibatasi sobat ya. Yang pertama adalah ikan tuna. Tuna waku atau sushi tuna ini menjadi beberapa santapan populer dari ikan ini ya. Tuna mengandung omega 3 tinggi, namun ikan ini memiliki resiko paparan merkuri. Jika berlebihan, paparan ini dapat menyebabkan gangguan kognitif dan masalah kesehatan lainnya. Jadi yang suka tuna, ya bolehlah makan, tapi tetap dibatasi ya. Mungkin cuma seminggu sekali atau berapa gitu. Pokoknya nggak tiap hari ya. Yang kemudian ada nila sobat Bas. Wah, ini pasti yang banyak disuka disambel dipenyet ya. Ikan yang biasanya digoreng ini menjadi sumber protein tanpa lemak, namun nila ini harus dibatasi konsumsinya. Hal ini dilakukan untuk mencegah penumpukan polutan berbahaya dan menghindari reaksi alergi. Nila biasanya dibudidayakan di kolam tertutup. Jika pakannya buruk, ikan ini bisa menyerap racun ya. Jadi ini, kalau pakanan itu kan biasanya banyak bahan kimianya. Nah itu dia, jenis ikan nila ini bisa menyerap racun. Jadi ada di dalam tubuh nila. Jadi boleh mengkonsumsinya, tapi juga enggak tiap hari ya. Karena itu dia tadi, ada sedikit kandungan yang memang ada bisa membahayakan untuk tubuh kita. Dan yang berikutnya adalah lele. Aduh, ini biasanya yang paling disuka ya, pagi-pagi gini digoreng terus dipenyet sama lele.
Dan lele ini adalah ikan yang memang paling populer dan paling disukai ya, khususnya juga oleh masyarakat Indonesia. Lele memiliki manfaat untuk kesehatan seperti mencegah anemia, menjaga kesehatan jantung, hingga mendukung pertumbuhan dan perbaikan otot. Namun ikan lele biasanya dibudidayakan di perairan yang tercemar, sehingga ikan ini mengandung bahan kimia dan antibiotik yang berbahaya untuk tubuh sobat ya. Jadi boleh juga mengkonsumsinya, tapi juga jangan banyak-banyak ya. Seminggu sekali lah atau 3 hari sekali gitu ya. Pokoknya jangan tiap hari. Jadi mudah-mudahan sobat Bas yang suka makan ikan ya, tetap bisa menggantinya dengan menu atau lauk yang lainnya. Bukan tiap hari harus makan terus, karena bagaimanapun juga kalau kita terus mengkonsumsinya berlebihan juga gak baik untuk kesehatan ya. Oke deh, masih di IG bareng Dian Wijaya. Diadakan dulu yang satu ini ya, tetap stay hingga tuntas jam 9 nanti.

0: gratis paling murah juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambein wasir, minum ambesir.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Monggo para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting.

Dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya, di perjalanan IG pagi hari ini. Yang baru merapat, yang baru bergabung sama pagi ya, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

kalau ada Bubi ada Balas. Halo Balas, selamat pagi Balas. Sudah sibuk apa pagi hari ini? Oh, sudah sibuk macam-macam pastinya ya. Semangat luar biasa. Mudah-mudahan juga radionya udah di style banter, kenceng banter pokoknya ya. Di pagi hari ini sambil menemani beraktivitas. Ada Bu Ambar bersama dengan momongannya Alvaro. Lama gak gabungan barengan saya, tapi mudah-mudahan juga tetap dengerin ya. Mungkin sibuk banget gitu, jadi gak sempat telepon ya. Pokoknya sehat-sehat selalu. Ada juga Tante Salina bersama dengan Pak Desastro. Selamat pagi juga Tante. Lagi bikin menu apa pagi hari ini? Pokoknya yang penting menu-menu yang sehat ya. Ada juga Bunda Inung, Mama Trinil. Apa kabar juga nih Mama Trinil? Mudah-mudahan pagi hari ini juga udah Olga tipis-tipis sambil dengerin lagu-lagu dari Bass FM gitu ya. Di kesempatan pagi hari ini ya, pokoknya tetap merapat hingga tuntas nanti hanya di Semalam Kemana Bass Radio di Bojonegoro ya, yang udah bersiap-siap untuk beraktivitas juga lancar selalu di pagi ini.

0: Lemon yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng.

0: So Caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain Smoked Rib Special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyu Kuning. Pemandian air panas Banyu Kuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyu Kuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Bahas FM, monggo ngelancar di Bojonegoro.

Ya, masih dari kawasan MT Haryono di kesempatan kali ini ya sobat yang baru saja merapat, yang baru saja bergabung, selamat pagi saja ya. Yang pastinya sudah sibuk dengan apapun aktivitas di pagi hari ini, mudah-mudahan juga lancar selalu ya di awal hari. Kalau semuanya lancar, mudah-mudahan sampai selesai nanti lancar terus aktivitasnya gitu ya. Yang pastinya juga untuk sobat yang kebetulan mungkin juga bersiap-siap ya, baru mau meluncur, yang pastinya juga hati-hati di jalan. Jangan lupa juga untuk tetap memakai ini ya, pengamannya. Kalau pakai motor, helmnya dipakai sesuai ya SOP. Kemudian juga segala kelengkapan-kelengkapan kendaraannya juga digunakan ya. Kalau pakai mobil juga jangan lupa safety belt-nya juga digunakan gitu ya. Pokoknya tetap aman, lancar selalu gitu sobat bus ya. Dan jangan lupa juga kalau pakai motor tetap pakai jaket ya sobat, sehingga bisa melindungi kita dari udara secara langsung gitu ya. Jadi gak langsung kena tubuh gitu ya. Paling tidak kan masih ada penghalangnya jaket gitu ya, biar tetap aman juga. Karena memang kita benar-benar masukin musim kemarau ya kali ini. Dan saat musim kemarau cuaca panas pasti terjadi, dan udaranya pasti juga lebih ekstrim daripada musim hujan gitu ya. Udara bisa jadi lebih kering dan bisa membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi, kulit kering hingga juga kelelahan. Jadi pastikan juga selalu melindungi diri ya dengan banyak hal, sehingga tubuh kita tetap aman, tubuh kita tetap bisa menerima musim kemarau kali ini. Ada beberapa cara yang mungkin bisa dilakukan ya sobat. Pokoknya jangan lupa untuk tetap minum air putih ya. Perbanyak minum air putih, itu dia. Meskipun gak haus, bolehlah minum air putih gitu ya. Ini bisa menjaga tubuh tetap terhidrasi. Jangan menunggu haus baru minum gitu ya. Jadi kalau kondisinya mungkin tadi terakhir minum 1 jam yang lalu atau 2 jam yang lalu, pastikan juga untuk segera minum gitu sobat ya. Mungkin gak suka dengan air putih terlalu banyak, bisa diganti dengan mengkonsumsi buah-buahan segar yang juga banyak mengandung air gitu ya. Seperti dari semangka, melon, jeruk, mentimun, dan juga tomat. Ini juga bisa mendehidrasi tubuh kita. Ya pasti juga tetap gunakan pakaian yang nyaman gitu ya, karena bagaimanapun juga kalau musim kemarau itu kan biasanya suhu lebih panas gitu ya. Jadi bisa pakai yang berbahan katun dan berwarna terang agar tubuh tidak mudah kepanasan. Dan yang pasti hindari paparan matahari secara langsung ya, dari jam 10 sampai jam 3 sore itu dia. Tapi kalau memang harus beraktivitas di luar, jangan lupa untuk menggunakan pelindung diri ya tadi itu. Mulai dari jaket boleh, topi boleh, dan mungkin juga pakai tabir surya gitu ya, biar gak kena paparan sinar matahari secara langsung. Dan pastikan juga untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan, karena debu lebih mudah berterbangan saat musim kemarau dan dapat memicu gangguan pernafasan. Tetap makan yang seimbang ya, dan juga bergizi agar daya tahan tubuh kita tetap terjaga, termasuk sumber protein, vitamin, dan mineral. Istirahat juga pasti harus cukup ya, 7-9 jam setiap malam agar juga tubuh tetap bugar. Oke, yang suka minum berkafein mungkin bisa dikurangi ya, jangan berlebihan. Karena kalau terlalu berlebihan juga bisa meningkatkan resiko dehidrasi jika tidak diimbangi dengan cukup air putih sobat ya. Jadi mudah-mudahan di musim kemarau yang udah kita masuki ini, kita tetap fit, tetap aman, menjalankan rutinitas, tidak terganggu oleh apapun sobat ya. Oke, masih di IG bareng Diet Wijaya, dikasih dulu yang satu ini.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.

0: galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead, formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok nih, Bang.
2: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Ya, semalam kemana Bas FM Radio nih, Bojonegoro ya. Masih di perjalanan IG di kesempatan pagi hari ini ya. Yang baru saja merapat, yang baru saja bergabung, selamat pagi saja. Ini ya pasti di kesempatan pagi hari ini mungkin ada di antara sobat ya yang ini ya masih agak sedikit nervous juga gitu ya, karena ini baru masuk di sekolah baru. Baru masuk di sekolah baru ya. Karena ini baru masuk di sekolah baru, masih dalam masa MOS. Kalau dulu MOS ya, tapi kalau sekarang enggak. Sekarang namanya MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Kalau dulu MOS, masa orientasi siswa gitu deh. Ya pasti di kesempatan pagi hari ini sobat ya, mudah-mudahan putra-putrinya benar-benar sudah masuk di sekolah unggulan. Bukan hanya unggulan sih, tapi di yang sesuai diinginkan gitu ya. Dan ini ada sebuah video viral ini sobat ya, bikin saya ini ya gimana ya, terharu atau bagaimana ini ya. Soalnya hanya ada satu siswa saja sobat yang masuk di sekolahan itu gitu loh. Dimana kan biasanya kalau proses baru kayak gini kan paling tidak, apalagi kalau mungkin anak SD itu biasanya masih ada 30-an gitu ya. Nah ini yang sedikit berita agak miris gitu ya sobat ya, di SDN 2 Cepoko Sawit Boyolali cuma dapat satu siswa baru. Dimana nih, kalau menurut saya ini nanti adiknya jadi murid paling istimewa ya di sini ya, soalnya nggak ada saingannya gitu ya. Kepala Sekolah SDN 2 Cepoko Sawit, Kecamatan Sawit Boyolali menjelaskan alasan mengapa sekolahnya hanya memiliki satu siswa di tahun ajaran baru 2026 ini ya. Menurutnya penyebab sekolahnya hanya mendapat satu siswa baru ini sobat Bas, karena pihaknya telah berusaha keras untuk untuk menciptakan inovasi yang menarik bagi siswa dan orang tua. Namun pada saat penerimaan peserta didik baru atau PPDB tetap hanya ada satu pendaftar, yakni bernama Kansa. Padahal pada saat itu banyak sekali ya melaksanakan beberapa program-program unggulan, juga ekstrakurikuler unggulan, juga pembiasaan yang unggulan. Tapi nggak tahu juga ya kenapa hanya mendapatkan satu siswa pada tahun ajaran ini. Mungkin karena kondisi demografi di wilayah Cepoko yang hanya memiliki satu anak usia sekolah. Dia mengaku sudah berusaha maksimal untuk menarik siswa baru setiap tahun ajarannya, dan pelayanan terbaik tetap diberikan ya untuk satu siswa ini nantinya ya. Kansa, kamu akan menjadi murid yang istimewa dan pasti menjadi murid yang selalu juara satu gitu ya. Semangat aja ya, dan mudah-mudahan berikutnya nanti, ini kan masih baru ya, mudah-mudahan nanti di SD Cepoko segera dapat siswa-siswa baru lagi gitu ya. Jadi biar sekolahnya juga makin ramai, makin seru, dan semangat juga untuk bapak ibu guru yang masih tetap mengajar gitu ya, meskipun hanya dapat satu siswa gitu ya. Halo Bu Win, aduh katanya Bu Win ini lagi melek ya, makanya barusan gabung gitu ya. Gak apa-apa Bu Win, yang penting kan dapat juara ya. Kalau saya mah meskipun makan kayaknya malah gak bisa juara Bu Win. Soalnya saya tuh kalau makan itu gak bisa disuruh gua gegaginan apa cepet-cepetan gitu ya. Kadang malah kalau di rumah itu mereka tuh paling benci kalau ngeliat saya makan. Soalnya kalau saya makan itu lama banget. Apalagi kalau mungkin pas ada balung-balungnya gitu ya, tak nikmati alon-alon gitu. Karena emang saya gak bisa diganggu kalau makan ya. Kebanyakan orang makan itu biasanya sambil lihat handphone dan lain sebagainya. Kalau saya emang gak. Kalau pas lagi makan, handphone saya taruh, pokoknya saya konsentrasi sama makan aja. Saya menikmati, benar-benar menikmati momen makan itu. Jadi biar enak, biar kerasa juga gitu ya. Oke, Bu Win. Juara berapa? Juara satu. Oke. Ya berarti tetap semangat juga di kesempatan pagi hari ini ya. Kalau mungkin juga lagi menikmati sarapannya, ya wis
nikmat menikmati sarapan aja pagi hari ini ya, sambil ditemenin yang satu ini.

Ya, semalam kemana bahas sama Radio di Bojonegoro ya sobat. Tidak terasa kebersamaan kita di pagi hari ini juga harus dituntaskan ya. Tetap merapat, tetap bergabung, karena kita juga terus hadir untuk menemani Anda ya. Spektrum jam 9 nanti juga bisa kembali disimak sobat ya. Dian Wijaya pamit undur diri sobat. Terima kasih untuk segala kebersamaan Anda ya di pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitas Anda. Sampai ketemu lagi besok. Sampai jumpa. Permisi yuk. Bye-bye.

0: Setrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemerintah mulai menyiapkan langkah baru untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG 3 kg. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah tengah mengembangkan Compressed Natural Gas atau CNG Merah Putih, tabung gas berbasis gas bumi yang diproyeksikan menjadi pengganti gas melon bersubsidi secara bertahap. Program ini telah memasuki tahap awal. Pembuatan prototipe tabung 3 kg dijadwalkan dimulai pada Juli 2026 sebelum nantinya diuji dan diproduksi secara lebih luas. Dari kacamata akademis, pengamat kebijakan energi Universitas Erlangga Surabaya, Indria Wahyuni, menilai upaya konversi energi ini merupakan salah satu alternatif mengurangi beban impor energi. Namun ia mengingatkan beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah.
2: Penggunaan CNG atau compressed natural gas bagus sebenarnya. Namun ada beberapa macam permasalahan. Yang pertama yang pasti adalah infrastrukturnya. Perlu dipastikan masyarakat tahu apa itu compressed natural gas. Apa mereka tahu cara penggunaan yang aman? Alatnya bagaimana? Bisakah kompatibel dengan kompor yang ada di rumah? Jangan sampai solusi ini malah menimbulkan permasalahan baru. Di rumah tidak ada alat untuk menggunakan, masyarakatnya tidak tahu cara menggunakan. Sedangkan pengguna LPG itu kalangan luas dan juga harus dijelaskan kemungkinan-kemungkinan bahayanya. Apa yang harus dihindari, apa yang tidak dihindari, kan gitu.
1: Indria Wahyuni juga mendorong perluasan jaringan gas oleh PT Pertamina Gas Negara atau PGN untuk kawasan permukiman, sementara penggunaan tabung CNG difokuskan bagi pelaku UMKM atau pengguna yang membutuhkan mobilitas tinggi.
2: Karena ini harus menjadi perhatian bahwa yang menggunakan LPG itu tidak hanya konsumsi rumah tangga, tetapi juga orang-orang yang berjualan keliling. Harus dipastikan mereka ini bisa tidak berpindah. Sehingga wacana berpindah ke CNG itu tidak bisa lepas dari literasinya. Kalau kita menggunakan transisi dengan blueprint, mungkin kita 6-12 bulan kita baru bisa memikirkan itu. Dengan asumsi, satu, pemerintah sudah melakukan sosialisasi literasi kepada masyarakat. Lalu pemerintah sambil melaksanakan penyiapan dari infrastruktur dan jaringan distribusinya. Ketiga, pemerintah memberikan guidance mengenai keterbukaan harga dan informasi yang diperlukan kepada masyarakat. Yang keempat, pemerintah juga menggunakan subsidi untuk membuat masyarakat beralih. Bila itu sulit, maka mekanisme penggunaan yang ada saat ini saja, PGN, dan itu sangat memungkinkan. Tinggal kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kerjasama dengan PGN, semua dikerahkan, kita bisa.
1: Program konversi LPG ke CNG menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor energi nasional. Namun jika tanpa perencanaan yang matang, baik dari sisi tata niaga, kesiapan industri, hingga edukasi konsumen, target menghadirkan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan dikhawatirkan justru menghadapi berbagai hambatan di lapangan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahasa FM, ngancar di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Gedung Kupit. Air Terjun Gedung Kupit terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah air terjun yang masih alami dan tersembunyi. Air terjun ini memiliki ketinggian belasan meter dan dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan suasana asri dan sejuk. Air terjun Gedung Kupit memiliki air yang jernih dan segar, sehingga cocok untuk digunakan sebagai tempat wisata alam dan berenang. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar air terjun, seperti tebing-tebing batu yang tinggi dan pepohonan rimbun. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum ambesir.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favorit gue. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favorit gue. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: Betty Wings Food. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, ngelenjer di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata agrowisata Kebun Blimbing. Kebun Blimbing adalah salah satu potensi pertanian yang cukup menjanjikan di Bojonegoro. Dalam kunjungan ke Kebun Blimbing di Bojonegoro, pengunjung dapat menikmati beragam aktivitas, seperti memetik belimbing langsung dari pohonnya, berinteraksi dengan petani lokal untuk belajar tentang cara bercocok tanam belimbing, atau sekedar menikmati pemandangan hijau Kebun Blimbing yang luas. Tidak hanya itu, Kebun Blimbing di Bojonegoro juga menawarkan fasilitas wisata tambahan seperti agrowisata dan taman bermain anak-anak. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
1: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Cinta yang tulus dan ikhlas tidak akan mungkin dapat dibeli dengan uang. Contohnya, ketika Anda ingin membeli sebuah rumah, mobil, handphone, dan benda lainnya, maka Anda bisa membelinya dengan uang. Tetapi saat Anda menginginkan cinta, uang yang jumlahnya banyak pun tidak akan pernah cukup.
0: 96,6 Bass FM, kata

0: Oh, ini Sofresh Citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah,
0: Mbak. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500, tau? Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
0: Aman.

Kunasha Zahira, mouse pill-nya yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathion dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 96,6 Brass FM. Kata hari ini.
1: Jika segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini didasari oleh cinta dan kasih yang tulus, maka Anda akan dapat melakukan hal-hal kecil dalam hal apapun. Misalnya, menolong orang yang sedang kesusahan, kemudian orang tersebut merasa bahagia karenanya. Artinya, Anda sudah menciptakan sesuatu yang besar dalam hidupnya.
0: 96,6 Brass FM, kata

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Negeri Atas Angin. Atas Angin adalah sebuah lokasi di Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. 50 km dari pusat kota, lokasi ini menjadi favorit wisatawan karena banyaknya spot indah dari bentangan alam Bojonegoro. Negeri di Atas Angin merupakan objek wisata alam yang menawarkan panorama alam Bojonegoro yang memukau dari ketinggian. Negeri Atas Angin cocok untuk dikunjungi oleh wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam, bersantai, atau melakukan aktivitas outdoor seperti camping, flying fox, dan para layang. Negeri Atas Angin sering menjadi tujuan favorit untuk sesi pemotretan, terutama untuk foto prewedding karena keindahan panorama alamnya yang memukau. Selain itu, banyak pengunjung yang memilih untuk berkemah di bukit yang disebut Bukit Cinta guna menikmati momen menakjubkan saat matahari terbit. Bukit Cinta tersebut, menurut cerita masyarakat setempat, dulunya merupakan tempat pertemuan Dewi Sekarsari dan Raden Atas Aji, sepasang kekasih yang dipertemukan saat dalam pelarian ketika terjadi perang di zaman Kerajaan Mataram dan Pajang. Keduanya dikisahkan bermukim di lokasi Atas Angin hingga akhir hayat. Kondisi alam di sekitar Atas Angin memang memanjakan mata memandang. Hampir di sepanjang perjalanan menuju lokasi ini, wisatawan akan disuguhi pemandangan yang sangat bagus. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok nih, Bang.
3: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare. Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96.6 Radio Ne Bojonegoro.

0: podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clothing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
2: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
7: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
6: Entah mana. Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
7: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
6: Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih?
7: Ah, biasa aja kok.
6: Nit, kok bisa langsung gini sih?
7: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
6: Nitasan?
7: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: 96.6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
2: Agar hubungan keluarga makin dekat, coba lakukan rutinitas bersama. Ada banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan bersama seluruh anggota keluarga. Salah satu contohnya adalah olahraga ringan, seperti bersepeda atau jogging. Dengan olahraga, fisik pun menjadi bugar. Fisik yang bugar pun merupakan karakteristik keluarga sehat dan bahagia. Anda bisa juga memilih aktivitas yang lebih santai seperti makan malam bersama di restoran favorit atau menonton film. Meski simpel, aktivitas tersebut bisa memberikan kenangan manis untuk seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak.
1: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96.6 Radio Ni Bojonegoro.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, Lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Malioboro. Kabupaten Bojonegoro kini memiliki destinasi wisata baru yang berada di tengah kota. Namanya mirip seperti salah satu jalan legendaris di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Di Bojonegoro, destinasi tersebut orang sering menamai Malioboro. Disebut demikian karena memang menurut para pengunjung kawasan tersebut mirip seperti penampakan Jalan Malioboro Yogyakarta. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja, wisata malam Malioboro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Malioboro berada tepat di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Witan, Kabupaten Bojonegoro. Destinasi Malioboro cukup ramai dikunjungi jika malam hari. Selain karena penataan tata ruang yang cukup baik, pemasangan lampu hias makin memperindah suasana jalan. Selain itu, banyak pedagang dan juga pemain hiburan di Malioboro yang ada dari Jawa Timur. Malioboro menjadi pusat kegiatan masyarakat di Bojonegoro, terutama pada malam hari ketika suasana semakin hidup dengan deretan warung makan dan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam kuliner khas Jawa Timur. Tidak hanya itu, Malioboro Bojonegoro juga menjadi tempat untuk menikmati hiburan jalanan seperti penampilan musik tradisional, seni pertunjukan, dan atraksi lainnya. Suasana yang ramai dan hidup di Malioboro Bojonegoro menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga atau teman-teman saat berkunjung ke Bojonegoro. Nah, Sobat Bahas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Siang kali ini, edisi siar di hari Rabu ya, tepatnya 15 Juli 2026. Elvi menemani Anda semuanya di Lagu Pop Indonesia. Saya Mutu Tas untuk kebersamaan Elvi menemani Sobat di jam 3.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Liburan bersama seyogyanya dijadwalkan minimal 1 tahun sekali. Liburan bersama tidak harus memilih tempat yang jauh dan butuh biaya yang mahal untuk mengunjunginya. Sesuaikan dengan anggaran dan kemampuan yang ada. Yang terpenting adalah usahakan agar semua anggota keluarga bisa ikut dalam liburan bersama. Anda bisa memiliki liburan di destinasi wisata yang ada di kota Anda. Itulah cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersamaan dalam keluarga agar semakin harmonis.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran bahasa.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
3: Nitasan, biar langsing.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
5: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
4: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
5: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempang sampai tulang.
4: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favorit Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favorit Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
9: 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sudah ada jutaan manusia yang mengalami kegagalan dalam hidup, dan sudah ada jutaan kegagalan yang dialami oleh mereka. Oleh karena itu, Anda tidak perlu merasa khawatir jika menemukan kegagalan tersebut. Karena dengan mengalami gagal, maka hidup Anda akan menjadi lebih tangguh, dan Anda menjadi pribadi yang lebih kuat.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

0: aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Selamat siang untuk sobat-sobatku yang pada siang hari ini lagi sangat-sangat berbahagia ya, karena baru dapat kabar nih, ada yang juga katanya ada kenaikan gaji, alhamdulillah luar biasa sekali. Ada juga yang pangkatnya naik, barakallah, luar biasa sekali sobat ya. Iya, tak lupa juga yang lagi ulang tahun di hari ini, yang lagi semangat banget ya. Ada juga yang lagi sakit, yang mudah-mudahan mereka sembuh aja. Untuk sobat Pas FM dimanapun Anda berada, dari kawasan kota yang juga lagi pantau sambil bekerja di pasar ya, ini kawasan pasar wisata, pasar halte ya, di sana juga ramai banget karena memang ada banyak sekali penjual yang sementara ini berpindah tempat ya. Ya, mudah-mudahan juga nanti kedepannya semakin laris manis semuanya gitu sobat. Karena memang lagi masa perbaikan kayak gitu ya. Jadi ada yang juga arahnya itu ke pasar, kebanyakan sih ke pasar buah atau pasar halte sana sobat, di kawasan seputaran lampu merah sana ya. Lampu merah halte itu loh sobat. Aduh, luar biasa ramai banget pokoknya. Barengan Elvi tentu saja di lagu Pop Indonesia sampai tuntas nanti di jam 3. So yang masih belum bergabung silakan bergabung ya. Ini saya tunggu tentu saja sampai tuntas nanti di jam 3 ya. Oke, sobat Bas, semangat selalu untuk Anda semuanya. Elvi selalu setia untuk menemani Anda sobat.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulai apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: demikianlah sebuah tembang pilihan.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sama halnya dengan kesuksesan yang kita perjuangkan, pasti pada awalnya akan menjelma menjadi kegagalan yang nyata. Akan ada banyak orang yang meremehkan ketika kita terjatuh. Padahal mereka tidak tahu bahwa diri kita sedang diasah oleh Tuhan untuk menjadi orang yang sukses setelah terjatuh.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

0: siang-siang ini ternyata tadi sempat cerah dan juga panas banget ya. Tapi kali ini ternyata mulai redup nih sobat. Iya, namanya cuaca ya. Terkadang juga tiba-tiba dingin, tiba-tiba panas banget kayak gitu. Apalagi hati manusia yang terkadang kita itu bingung ya. Kadang baik, kadang juga ramah, tapi kadang juga bete sendiri kayak ketus, kata kayak ada yang bilang katanya kadang itu jahil kayak gitu ya. Namanya perasaan manusia, sifat, sikap gitu ya. Bukan hanya tentang cuaca yang gak bisa diprediksi sobat, tapi perasaan manusia yang kita itu gak sembarang orang yang bisa membaca pikiran dan perasaan orang kayak gitu. Yaudah sobat, ini tipsnya kali ini, biar Anda itu ketika memberikan paparan atau mungkin presentasi atau mungkin menjelaskan ya, iki tipsnya ini kanggo wong sing baru aja diangkat yang mungkin baru dapat jabatan baru gitu ya, untuk memimpin suatu organisasi atau mungkin yang baru aja masuk kerja yang harus melalui presentasi ya. Terkadang kalau awal-awalan gitu kayak grogi gitu bicara di depan banyak orang ya. Apa mungkin anak sing dadi kades baru belum waktunya kali ya. Iya, mau enggak mau kan kita dituntut ya, karena memang sudah profesi jadi harus bisa berbicara di depan banyak orang. Tapi terkadang ada yang enggak pede kayak gitu sobat. Ya, agar percaya diri itu jangan lupa pokoknya menyiapkan materi yang akan disampaikan itu dengan baik ya. Karena semakin memahami apa yang akan disampaikan itu, semakin tinggi rasa percaya diri kita. Jangan sampai kita itu gak hafal materi yang mau kita sampaikan, akhirnya gak pede nih sobat. Kalau ada yang tanya gitu, bingung gitu ya. Berlatih beberapa kali ya. Coba berlatih di depan cermin, merekam diri sendiri atau tampil di depan keluarga maupun teman gitu ya. Tarik napas perlahan sebelum tampil sobat. Ini ya tipsnya juga sangat berguna sekali untuk sobat yang masih duduk di bangku sekolah ya. Mungkin di semester yang baru ini ada pencalonan OSIS, itu kan diharuskan untuk bisa menyampaikan visi misi kepada teman-temannya. Nah kan ada yang grogi biasanya, kan yang gak biasa bicara di depan banyak teman kayak gitu sobat. Nah itu bisa dilatih ya. Pokoknya fokus pada pesan yang ingin disampaikan, dan pasti mulai dengan perlahan, tidak perlu terburu-buru. Berbicara dengan tempo yang nyaman membuat penampilan itu terasa lebih tenang kayak gitu. Kemudian lakukan kontak mata, dan harus bisa menerima bahwa gugup itu wajar gitu ya. Aja cemberut. Berikan senyuman yang baik gitu ya. Karena senyuman membuat sobat itu lebih terlihat ramah, sekaligus membantu meredakan ketegangan. Dan jangan takut melakukan kesalahan kecil, sering mencari kesempatan untuk tampil. Nah itu sangat bagus sekali untuk melatih agar kita lebih pede untuk menghadapi banyak orang kayak gitu sobat. Tentu saja bersama 96,6 Buzz FM Radio Bojonegoro. Selain itu ada banyak lagi dong pastinya ya. Thank you untuk komunitas Sobat Boss FM yang sudah bergabung bersama 96,6 Boss FM. Dan sekali lagi boleh yang mau WhatsApp kembali di 0811305296, untuk telepon di 0353885809.
1: Tengah Anda simak La Popin, La Popin Indonesia.

0: wes ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Pro dan kontra bukan hal yang tabu dalam suatu kehidupan. Saat kamu ingin melebarkan sayap menuju sukses, ada saja orang yang tidak suka, bahkan berencana untuk merusak apa yang sudah direncanakan dengan memberikan asumsi-asumsi tidak baik yang justru akan membuat pikiran menjadi negatif. Jika kamu menemui orang yang seperti ini, sebaiknya segera menjauh agar tetap fokus untuk mewujudkan mimpi. Sebaiknya, bangun pola pikir positif dan yakinkan diri kalau kamu mampu mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Imbangi dengan usaha dan kerja keras agar perjalanan menuju sukses semakin dimudahkan.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Dalam 6,6 Radio Ni Bojonegoro.

Roulette ya, yang juga sudah mengantarkan di menit ke-28 lepas dari jam 2. Iya, mencintai apa adanya, kayak gitu sobat ya. Iyalah, yang namanya cinta tuh yo apa adanya itu sudah sangat membuat bahagia, kayak gitu sobat ya. Dan di sore kali ini ya, ini sudah sore, sudah dong, sudah lewat jam 2 ya, setengah 3. Sore kali ini Elvi juga masih semangat sekali untuk menemani ada semuanya bersama lagu Pop Indonesia. Dan nanti juga bakalan lanjut di Dangdut Koplo Mania bersama 96.6 ya. Ya sobat, di sesi 3 ini terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung bersama 96.6 Bahasa FM, yang sudah merapat via on air kayak gitu, thank you. Yang masih belum mendownload on air silahkan ya, bisa di download di Play Store atau App Store. Setelah di download Anda tinggal login menggunakan email Anda, kemudian tinggal cari aja 96.6 Bahasa FM Radio Bojonegoro, diklik aja terus play. Nah pastinya masih di tengah sawah, di tengah hutan bisa mendengarkan asalkan ada sinyal gitu ya. Bersama 96.6 tentang tips percaya diri saat presentasi itu memang sangat perlu sekali ya. Yang jelas yang paling utama tadi yang sudah Elvi jelaskan tentang penguasaan materi itu penting banget. Dan jangan lupa latihan sebelum hari H ya. Kalau bisa tuh datang di lokasi lebih awal biar gak grogi gitu. Mulai dengan pembukaan yang menarik dan jaga bahasa tubuh, harus bersikap yang baik biar kelihatan pede kayak gitu sobat ya. Yang jelas atur kecepatan bicara, jangan terlalu cepat-cepat biar mudah dipahami oleh audiens kayak gitu. Atau gunakan itu ya, PPT, atau mungkin bisa dikemas materinya dalam bentuk slide kayak gitu ya, sebagai pendukungnya biar lebih semangat tentunya ya. Jangan lupa yang pertama yang perlu dilakukan yaitu tarik napas saat mulai gugup dan anggap audiens itu sebagai teman berdiskusi. Terima jika mungkin ada kesalahan kecil, itu hal yang lumrah sekali gitu sobat ya. Tentu saja bersama 96.6 Bahasa FM Radio Bojonegoro, aku yang tersakiti bersama Judika.

0: cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: 96.6 Radio Ne Bojonegoro.

ya Sobat Bos FM, tentu sudah kebersamaan Elvi menemani Anda semuanya ya di sore kali ini, tentu saja bersama Lagu Pop Indonesia. Thank you untuk kita semua Sobat. Selain itu Elvi bakalan hadir kembali ya di program selanjutnya bersama program Dangdut Koplo Mania Sobat. Pokoknya saya ucapkan terima kasih untuk Anda semuanya. Tetap stay tune terus, nanti Elvi kembali hadir ya. Dari kawasan Jalan MT Aryono, Jatabojonegoro, Elvi pamit, selamat sore dan permisi, dadah.

0: Kilas Berita 3 dari Forum Radio Bojonegoro.
1: Selamat sore, apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro kembali hadir menjumpai Anda hari ini, Rabu 15 Juli 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Wakil Bupati Bojonegoro hadiri pelatihan pemetaan risiko bencana di daerah aliran sungai Bengawan Solo. Dekranasda Bojonegoro ikuti pameran hari ulang tahun ke-45 Dekranas di Makassar. Kodim 0813 Bojonegoro bersama Pemkab Bojonegoro menggelar sosialisasi TMMD ke-129.
0: Forum Radio Bojonegoro.
1: Pendengar, berikut berita selengkapnya. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Aziza menghadiri pelatihan pemetaan risiko yang digelar Palang Merah Indonesia PMI berkolaborasi dengan Australia Red Cross di Aula UDD PMI Kabupaten Bojonegoro. Pelatihan ini digelar dalam rangka memperkuat sistem pelayanan kebencanaan berbasis masyarakat di daerah aliran sungai atau DAS Bengawan Solo. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Nurul Aziza berharap anggota SIBAT yang menjadi peserta pelatihan mampu menerapkan ilmu-ilmu yang didapatnya selama pelatihan dan dapat membantu peran pemerintah, khususnya tingkat desa dalam mitigasi penanggulangan bencana. Keterlibatan masyarakat menjadi kunci penting untuk meminimalisir bencana. Sementara itu, Ketua PMI Bojonegoro Nini Susmiati mengatakan SIBAT merupakan bagian dari relawan PMI dalam upaya penanggulangan dan penanganan bencana. Dengan adanya pelatihan ini, nantinya seluruh peserta bisa mengimplementasikan di masyarakat, khususnya di Desa Sumbang Timun dan Mulyorejo. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Bojonegoro Cantika Wahono mempromosikan beragam produk unggulan UMKM Bojonegoro dalam ajang pameran hari ulang tahun ke-45 Dekranas yang berlangsung di Kota Makassar pada Sabtu lalu. Dekranasda Bojonegoro menghadirkan stan yang menampilkan berbagai produk kerajinan khas daerah, mulai dari wastra batik Bojonegoro, produk kerajinan berbahan kayu, hingga berbagai aksesoris hasil karya pelaku UMKM binaan. Ketua Dekranasda Kabupaten Bojonegoro Cantika Wahono mengatakan keikutsertaan Bojonegoro pada ajang berskala nasional ini merupakan bentuk komitmen untuk memperkenalkan produk lokal sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin. Pameran menjadi sarana strategis untuk memperkenalkan kualitas dan keunikan produk kerajinan Bojonegoro kepada masyarakat dari berbagai daerah. Kodim 0813 Bojonegoro bersama pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar sosialisasi program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD kepada masyarakat di Balai Desa Kesongo, Kecamatan Kedongadem pada Selasa kemarin. Kegiatan ini bertujuan membangun sinergi sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak agar pelaksanaan TMMD berjalan optimal. Dalam sosialisasi tersebut, Dandim 0813 Bojonegoro, Letkol Infantri Dedi Dwi Wijayanto mengajak seluruh elemen mulai pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga masyarakat untuk bersama-sama mendukung keberhasilan seluruh sasaran program. Ia berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat terus diperkuat, sehingga seluruh sasaran TMMD ke-129 dapat diselesaikan tepat waktu dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk diketahui, TMMD ke-129 mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa. Kegiatan ini berlangsung di Kecamatan Kedongadem selama 1 bulan, mulai dari tanggal 15 Juli hingga 13 Agustus 2026. Demikian kelas berita 3 hari ini, saya Cika, Forum Radio Bojonegoro, selamat sore.
0: Demikian tadi, kilas berita 3. Forum Radio Bojonegoro disiarkan serentak di Radio SBI FM, Ngalawopati FM, Duta FM, Istana FM, Prima FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Radio Nuansa FM, dan Madani FM.
2: Mas, maaf ya, di sini tidak boleh merokok.
3: Memangnya kenapa, Mbak? Ini kan di luar ruangan.
2: Iya, betul. Tapi tempat belajar mengajar termasuk kawasan sehat bebas asap rokok.
4: Ternyata ada tempat-tempat yang wajib bebas asap rokok. Namanya kawasan tanpa rokok atau dikenal dengan KTR. Kawasan tanpa rokok atau KTR ini merupakan area yang melarang aktivitas merokok, berjualan, melakukan promosi, bahkan sampai tidak diperbolehkan adanya iklan produk rokok. Tujuannya simpel, supaya udara tetap segar, bersih, dan masyarakat semakin bugar dan sehat. Soalnya asap rokok bukan cuma ganggu perokok saja, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Lewat Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2025 tentang kawasan tanpa rokok, maka kawasan tanpa rokok resmi ditetapkan yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Namun bukan melarang orang merokok, tapi untuk mengatur perilaku merokok pada tempatnya. Kasian kan kalau anak-anak, ibu hamil, lansia atau orang sakit harus menghirup asap rokok.
5: Lalu, kawasan tanpa rokok atau KTR itu di mana saja? 1. Fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Tempat proses belajar mengajar. 3. Tempat anak bermain. 4. Tempat ibadah. 5. Angkutan umum. 6. Tempat kerja. Dan ketujuh adalah tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
6: Dengan adanya kawasan tanpa rokok atau KTR ini, kita bisa menghirup udara lebih bersih dan segar, lingkungan lebih nyaman, dan membantu mengurangi penyakit berbahaya, serta bikin sehat orang-orang di sekitarnya. Karena ada juga penyakit TBC atau tuberkulosis, yang merupakan penyakit menular dan masih menjadi ancaman serius. Serta penyakit tidak menular lainnya, diantaranya yang dikenal dengan hipertensi, stroke, penyakit jantung, kanker, yang menjadi ancaman serius, serta dapat menyebabkan keguguran kehamilan dan stunting bagi anak-anak.
2: Jadi ingat ya, jangan merokok sembarangan, karena semua orang berhak untuk menghirup udara segar. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Tidak seorang pun punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang sempurna. Namun, setiap orang diberi banyak kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Hey, selamat sore, sobat, jumpa kembali ya bersama Elvika tentu saja di Dangdut Koplo Mania di CCR pada hari Rabu tepatnya 15 Juli 2026 ya. Yuk silakan bergabung di 081305-2966 juga untuk telepon di 0353885809 ya. Sobat Bas, semangat selalu untuk Anda semuanya bersama Dangdut Koplo Mania. Banyak sekali lagu yang siap Elvika aturkan di ruang dengar Anda ya. Lagu Dangdut Koplo Nejian tenan pokoknya ya, sambil koyang-koyang, sambil beraktivitas, sambil mendengarkan 96,6 Bas FM.

0: dari Wings Food.
1: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih, kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
2: Enggak ya.
1: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

Oke, masih dipancarluaskan dari kawasan Jalan MT Haryono, Jetak Bojonegoro ya. 96,6 Bas FM Radio Ne Bojonegoro ya. Semangat selalu di sore kali ini sobat. Lagi sibuk apa nih sobat? Sore-sore kayak gini ya, bersantai sambil mendengarkan dendang lagu.

bersama 96,6 Bas FM Radio Nebo Jonegoro ya. Tentu saja seperti yang sudah saya janjikan kali ini ada beberapa tipsnya yang menyehatkan apa yang kita konsumsi, yang bisa menyehatkan tubuh kita setiap hari. Tentu saja kalau kita makan makanan yang terlalu banyak lemak atau mungkin kayak lauk pauk yang terlalu berlebihan gitu, justru malah nggak baik untuk kesehatan gitu loh sobat. Jadi bagaimana caranya kita mengimbangi agar apa yang di piring kita itu bisa menyehatkan untuk kita, untuk tubuh kita kayak gitu. Ya, satu-satunya yaitu dengan sayuran ya. Sayur yang berkuah. Ini banyak sekali pilihan jenis masakan. Kalau mungkin sesekali dengan sayur yang bersantan, it's okay, gak apa-apa ya. Tapi kalau terlalu sering karena sukanya sayur yang bersantan, ya jangan terlalu berlebihan dong, bahaya nanti untuk kesehatan. Mau tahu apa aja nih yang cocok sayuran yang kita konsumsi sehari-hari? Nah, stay tune terus bersama Elwi di 96,6. Sebelumnya saya juga undang dulu gabungannya di WhatsApp-nya 0811-305-2966. Untuk telepon juga di 0353-885-8089. Bersama Dangdut Koplo Mania 96,6 Bas FM.

0: meja para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting... Oh.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Oke, 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro ya. Tentang sayur mayur. Nah, ini nih sobat. Mungkin sobat Bas yang suka makan sayur angkat tangan. Masa masih ada sih orang yang enggak suka sayur padahal bagus sekali untuk kesehatan loh. Sebenarnya sayuran itu enggak harus dimasak melulu seperti itu aja gitu loh. Bisa dikreasikan biar membuat putra-putri kita ataupun kita sendiri yang enggak kurang suka sayur kayak gitu biar lebih suka sayur, bagaimana caranya kan gitu ya. Sayur berkuah ini merupakan pilihan menu yang sehat sekali sobat, karena bisa membantu memenuhi kebutuhan cairan sekaligus menyediakan vitamin, mineral, dan serat ya. Ada beberapa jenis sayuran kuah yang baik untuk dikonsumsi. Yang pertama yaitu sayur bening bayam. Sayur bening bayam, waduh, ini berarti podo karo sayur menir ya. Iya, tapi ada jagungnya yang dihaluskan, tapi ada juga yang jagungnya dipotong-potong gitu sobat ya. Sayur bening bayam kaya sekali zat besi, folat, dan vitamin A. Tambahkan jagung atau wortel agar lebih bergizi. Cocok sekali untuk menu makan siang atau makan malam kayak gitu. Selain sayur bening bayam, sayur asem. Nah, berisi berbagai sayuran seperti melinjo, kacang panjang, labu siam, jagung, dan kacang tanah ya. Bisa diganti yang lain, mungkin pakai apa itu sayuran kayak misalnya daun ketela, rambat gitu ya. Itu juga enak banget. Kaya serat yang baik untuk pencernaan, rasanya segar dan cocok dinikmati saat cuaca panas ya. Sayur asem ini nggak lengkap kalau nggak ada sambel. Mantap banget ya pakai sambel. Ini Elvi pernah makan sayuran yang seger banget itu, sobat Bas ya. Sayur asemnya buin iki ya so grepol pokoknya. Pemenang mbek sambel mbek tempe anget-anget. Iya deh sobat, bersama 96,6 Bas FM Radio di Bojonegoro, apa lagi ya? Ada sup ayam pakai sayur. Nah, ini juga enak ini. Sayur sup itu ya yang dikasih ayam gitu. Ini berisi ayam yang tanpa kulit sobat. Jadi enggak ada lemaknya. Jadi ayam yang benar-benar dagingnya itu loh. Itu bagus sekali untuk kesehatan. Kemudian ada wortelnya, kentang, buncis, dan brokoli kayak gitu. Mengandung protein, vitamin, dan mineral yang bisa membantu menjaga daya tahan tubuh kita kayak gitu sobat. Selain itu masih banyak lagi. Yuk, sebelumnya terima kasih untuk sobat Bas FM ya, untuk komunitas sobat Bas FM semua saja. Mama Anggra ini, Pak Basuki dari kawasan Kabunan, terus kemudian juga untuk Mbak Enda, Mbak Tini, Bapak Kumaydi, Pekan Jeman, Pak On ya, thank you untuk ada semua yang sudah merapat bersama 96,6 Bas FM Radio nih Bojonegoro.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Oke, 96,6 Bass FM ya. Semakin sore juga semakin hangat suasana, semakin damai bersama. Rasanya hati itu ayem tenteram gitu ya sobat. Ya, apalagi kita selalu disuguhin hiburan yang luar biasa sekali bersama 96,6 Bass FM Radio Bojonegoro bersama Dangdut Koplo Mania 96,6 Bass FM Radio Bojonegoro sobat. Tentang sayur mayur, kalau Elvi mah apapun suka ya. Karena saya itu gak rewel. Kalau masalah makanan, kalau udah lapar gitu apa aja pokoknya disikat mau pokoknya ya. Tapi ya dilihat-lihat dulu dong, apa yang kita konsumsi itu jangan terlalu berlebihan yang penting ya. Kalau sayuran saya suka sekali dengan sayur, apalagi kalau jenis sayur capcay. Nah ini capcay juga bagus sekali sobat ya. Capcay kuah itu ya, bisa menggunakan aneka sayuran seperti sawi, wortel, kembang kol, brokoli, jamur, dan jagung muda kayak gitu. Karena tinggi serat dan antioksidan, makanya bagus sekali untuk kesehatan kita sobat. Bisa ditambah tahu atau ayam ya sebagai sumber protein. Tapi terkadang ada juga yang kayak ditambah sosis. Tapi kalau nggak suka sosis ya mending nggak usah dikasih sosis. Kalau misalnya ditambah telur enak nggak ya, telur puyuh? Enak-enak aja kayaknya. Sayur apalagi ya yang bisa menyehatkan kita? Tentu saja semua sayur itu bisa menyehatkan kita gitu loh sobat. Kayak sayur oyong gitu, karena mengandung banyak air sehingga membantu menjaga hidrasi tubuh. Dan cocok sekali dipadukan dengan wortel, jagung, atau mungkin bakso ikan. Wow, mantep banget gitu ya. Ya udah sobat, sore-sore kayak gini nih rasanya kurang lengkap kalau belum itu ya menikmati secangkir kopi hitam. Siapa di sini yang suka minum kopi? Hati-hati yang punya sakit asam lambung ya, jangan terlalu banyak minum kopi, bahkan harus dihindari biasanya kayak gitu sobat. Kalau mungkin sementara nggak boleh minum kopi ya minum teh hangat lah, atau mungkin jahe hangat kayak gitu. Yang untuk sobat yang sekarang lagi ngopi juga ngopi aja. Jangan lupa untuk selalu stay ya sobat. Silakan seperti biasanya boleh kembali bergabung yuk di 0811-305-2966. Untuk teleponnya 0353-885-8009. Nah sobat Bas, saya hadirkan spesial sebuah single untuk Anda yang juga bisa membuat sore hari ini tuh lebih bermakna ya. Sebuah lagu spesial untuk Anda. Stay tune terus di 96,6 Bas FM.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
4: Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Wisata Putuk Kreweng. Wisata Putuk Kreweng terletak di Jalan Raya Gayam, Desa Mojodeli, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Wisata ini mulai dilaksanakan pembangunan pada 26 Juni 2020. Lahan wisata Putuk Kreweng berada di lahan milik Perhutani seluas hampir 7 hektar. Bahkan, wisata Putuk Kreweng menjadi satu dari 15 pemenang program Desa Brilian 2021 Bed 2. Wisata Putuk Kreweng menyediakan sejumlah wahana yang membuat pengunjung nyaman dan betah. Di antaranya kolam renang, flying fox, ATV, kereta anak, dan area sirkuit trail dan off-road. Di sini, wisatawan akan mendapatkan pemandangan apik yang terdiri dari perkebunan, hutan, lembah, sungai, hingga tebing. Tak hanya itu, keluarga Putuk Kreweng pun kerap menjadi tujuan penggemar olahraga ekstrim. Terdapat sirkuit motor trail yang terkenal memiliki tantangan berupa 1000 tanjakan. Berbagai tumbuhan dan bunga berwarna-warni melengkapi pemandangan matahari senja di antara perbukitan dan lembah. Nah, Sobat Pas FM, monggo melancer di Bojonegoro.

pagi sobat, masih bersama Dangdut Koplo Mania ya. 96,6 FM Radio Bojonegoro. Piye kabare sobatku yang baru menemukan channel 96,6 FM? Seneng banget ya bisa Elvi kembali hadir untuk menemani Anda semuanya. Tentu saja untuk kebersamaan Elvi juga sudah memasuki sesi akhir ya. So, yang masih belum merapat silakan merapat. Masih ada beberapa jenis sayuran yang menyehatkan ya untuk kita konsumsi untuk lauk makan sehari-hari gitu ya. Kayak jenis sup brokoli ini juga bagus sekali karena kaya sekali untuk vitamin C, vitamin K dan antioksidan. Dapat ditambahkan tahu atau ayam untuk melengkapi kebutuhan protein ya, atau mungkin dipadupadankan dengan sayuran yang lain misalnya kayak daun kol, wortel kayak gitu, atau mungkin kentang, ini juga enak banget loh sobat. Nah, kalau Anda pecinta sayur lodeh ya, kan pakai santan tuh. Nah, boleh nih sayur lodeh sehat ya. Gimana sih sayur lodeh sehat itu? Nah, gini nih sobat. Biasanya kalau sobat Bas, kan enak ya kalau kita makan santan, sayur santan itu yang santannya kental ya. Tapi, sayur lodeh ini ada yang sehat loh. Jadi gunakan santan encer atau mungkin susu rendah lemak sebagai alternatif agar lebih ringan kayak gitu sobat. Bisa menambahkan labu siam, kacang panjang, terong, dan tempe atau mungkin tahu atau sayuran yang lain. Yang jelas itu santannya jangan terlalu kental. Memang kalau santannya kental sih enak ya sobat. Menurutnya enak ini ya. Waduh malah nanti taruhannya kesehatan kita sobat. Pokoknya yang itu aja lah, yang biasa aja santannya yang encer ya, biar juga menyehatkan tubuh kita, nggak terlalu berlebihan. Kalau santannya kental itu bahaya, nanti bisa menyebabkan kolesterol, bisa menyebabkan yang lain-lain lah sobat, yang kurang baik untuk kesehatan kita sobat ya. Ini nih ada satu tipsnya agar sayur kuah tetap sehat. Gunakan sedikit garam dan penyedap. Perbagi variasi sayuran berwarna. Tambahkan sumber protein seperti tahu, tempe, telur, atau ayam. Hindari memasak terlalu lama sobat, agar kandungan vitamin tetap terjaga. Sajikan selagi hangat untuk rasa dan manfaat yang optimal sobat. Sobat Bos FM, itu tadi untuk tipsnya ya. So, stay tune bersama 96,6 Bos FM. Iya, dan Elvi untuk menemani Anda di sore kali ini juga semakin rapat ya. Waktunya juga semakin nifis banget. Masih banyak sekali lagu yang siap Elvi aturkan di ruang dengar Anda. Stay tune terus.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
2: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

Oke, sobat Bos FM, masih bersama Dangdut Koplo Mania 96,6 Bos FM Radio Bojonegoro. Iya, mohon maaf sekali ya untuk kebersamaan yang sudah menemani Anda. Ini sudah mepet call ya. Jadi sebentar lagi ini Elvi juga mau pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tapi sebelumnya terima kasih saya sapa juga untuk Mas Ton ya. Terima kasih, salam kenal juga. Ada Kang Dimas ya, thank you yang selalu pantau bersama sembarang kemana. Mbak Titin, terima kasih Mbak Siti, terima kasih Mbak Ida. Matur sembanuan guys, sudah mampir di 96,6 Bas FM. Bu Win yang selalu luar biasa sekali, Bu Win ku cantik, thank you ya. Yang juga biasa yang biasa bergabung ada Mas Ali dari Kawasan Malang, kemudian juga ada Mas Zendra, terima kasih buat Mas Luki, buat Mas Fatoni, buat Anda semuanya. Bersama 96,6 Mas FM Radio Bojonegoro, sudah saatnya Elvi pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Tadi juga sudah saya haturkan di ruang dengar Anda untuk tipsnya beberapa sayuran yang menyehatkan untuk tubuh kita ya sobat. Sobat Bas, semangkuk sayur kuah hangat bukan hanya menyenangkan, tetapi juga menjadi cara sederhana untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan menjaga kesehatan kita setiap hari. Sudah saatnya Elvi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih saya ucapkan selamat sore dan permisi. Bye-bye.

Kuna Shozahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Foil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathion dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya. Yes!

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Katakan pada dirimu, ya sekarang, ya hari ini. Karena kalau Anda bilang besok, hasilnya akan besok, besok dan besok seterusnya. Kalau Anda bilang nanti, hasilnya juga akan nanti, nanti, nanti dan seterusnya. Pikiran bawah sadarmu tak memprogrammu daripada yang kamu katakan. Maka berhati-hatilah dalam berpikir dan berkata-kata. Ya, hari ini aku mulai.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.

Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Bendungan Gongseng. Bendungan Gongseng adalah sebuah bendungan yang dibangun di Bojonegoro untuk membendung air dari Sungai Suko. Bendungan ini terutama difungsikan untuk menunjang keberadaan Bendungan Pacal. Bendungan ini mulai dibangun pada tahun 2013 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan November 2021. Bendungan yang terletak di perbatasan antara Desa Papringan dan Desa Kedungsari ini terutama dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian seluas 6.191 hektar di Kecamatan Temayang, Dander, Sukosewu, Kapas, Balen, Kaner, dan Borno. Selain itu, bendungan ini juga difungsikan untuk mereduksi debit banjir sebesar 133,27 meter kubik per detik dan menyediakan air baku sebanyak 0,30 meter kubik per detik. Air yang terbendung oleh bendungan ini juga berpotensi untuk digunakan membangkitkan listrik melalui PLTMH berkapasitas 0,7 MW. Waduk Gongseng merupakan destinasi wisata baru di Kabupaten Bojonegoro yang berada di tengah hutan yang rindang dan asri. Tempatnya yang luas dan ditunjang pemandangan alam menjadikan bendungan ini dijadikan tempat wisata baru di Bojonegoro yang layak untuk sobat kunjungi. Nah, sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sama halnya dengan kesuksesan yang kita perjuangkan, pasti pada awalnya akan menjelma menjadi kegagalan yang nyata. Akan ada banyak orang yang meremehkan ketika kita terjatuh. Padahal mereka tidak tahu bahwa diri kita sedang diasah oleh Tuhan untuk menjadi orang yang sukses setelah terjatuh.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Tijus bang.
2: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winston. Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, Ngelancer di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Malioboro. Kabupaten Bojonegoro kini memiliki destinasi wisata baru yang berada di tengah kota. Namanya mirip seperti salah satu jalan legendaris di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Di Bojonegoro, destinasi tersebut orang sering menamai Malioboro. Disebut demikian karena memang menurut para pengunjung, kawasan tersebut mirip seperti penampakan Jalan Malioboro Yogyakarta. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja, wisata malam Malioboro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Malioboro berada tepat di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Wetan, Kabupaten Bojonegoro. Destinasi Malioboro cukup ramai dikunjungi jika malam hari. Selain karena penataan tata ruang yang cukup baik, pemasangan lampu hias makin memperindah suasana jalan. Selain itu, banyak pedagang dan juga pemain hiburan di Malioboro yang ada dari Jawa Timur. Malioboro menjadi pusat kegiatan masyarakat di Bojonegoro, terutama pada malam hari ketika suasana semakin hidup dengan deretan warung makan dan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam kuliner khas Jawa Timur. Tidak hanya itu, Malioboro Bojonegoro juga menjadi tempat untuk menikmati hiburan jalanan, seperti penampilan musik tradisional, seni pertunjukan, dan atraksi lainnya. Suasana yang ramai dan hidup di Malioboro Bojonegoro menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga atau teman-teman saat berkunjung ke Bojonegoro. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Nyatanya, di dalam kehidupan ini ada yang namanya terang atau jalan keluar. Sehingga ketika Anda mengalami sesuatu masalah, jangan pernah takut atau khawatir. Karena Tuhan akan selalu memberi jalan atau penerang. Walaupun tidak terlihat oleh mata kita, tapi dalam kenyataannya memang ada.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Kegiatan makan bersama dapat dilakukan baik di rumah maupun di luar rumah. Misalnya, restoran atau rumah makan favorit keluarga. Pada saat makan bersama, orang tua maupun anak-anak dapat saling bercerita aktivitas yang sudah dilakukan selama seharian, sehingga masing-masing anggota keluarga mengetahui dan memahami aktivitas anggota keluarganya. Sesekali waktu perlu dijadwalkan untuk makan bersama anggota keluarga di restoran favorit keluarga sebagai variasi agar tidak bosan dengan menu atau suasana makan yang ada di rumah.
0: Iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kop.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kayangan Api. Kayangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kayangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan kayangan api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul kayangan api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kayangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.
1: Waya leye. Rumah saku kok ono sing kurang. Opo yo? Kopi uga cemilan wis dicepakne bune.
2: Hayo.
1: Bune kaget aku.
2: Kebiasaan lamun wae.
1: Iki lho bune. Apa kuwi anu?
2: Kersane lengkap lan gayeng, Pak Ne.
1: Napa bune?
2: Iki lho, kula stelke Bas FM.
1: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
2: Wah, panjenengan ketinggalan, Pak Ne. Jam 09.00 ngantos jam 12.00 dalu Bas FM niku siaran gema lho.
1: Apa kuwi gema bune?
2: Gending matah, Pak Ne.
1: Tenan ta bune?
2: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
1: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
2: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho, Pak Ne.
1: Ya wis, tak stele. Frekuensine piro bune?
2: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam 12.00.

Kabupaten Sutresno, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM Radione Bojonegoro.

Melejang dalu kelatur agen dumateng panjenengan engkang wonten kalau dengan dalu penikatan sama ninggal nyawici lumantar radio Pas FM. Sawetawis so, tabu songo langkung 16 menit wekdal wonten studio radio Pas FM. Semoga mbok pilih kalau dengan telu peniko badhe ngegono utawi atur pambagyo wilujeng saged sesambetan lumantar 08 09 09 06 66. Ngapunten menika nomor on airipun seradi trouble malih. Terus menika menawi ngersakaken pamundutan saged lumantar WA nomoripun 08 09 09 06 66. Kalau nderekaken panjenengan ngantos paripurna mangke tabuh kalih welas dalu. Wilujeng dalu Bu Ambar dalah Bapak Ambar pidalem wonten aladan kali pangkal tidu. Sugeng nyawiji lumantar radio Pas FM kang pringgondani sumangga dipun laras. Lajeng Bu Mandra utawi Ibu Perting kawonten aladan Mojoroto kali tidu, Bu Dinda sumangga dipun laras. Bu Sariati Waranggono kawonten aladan Gayam. Mboten kantun menika Mama Nancy dalah Bapak Radit ingkang wonten aladan Banjarjo Padangan. Panjenenganipun Pak Aji ingkang wonten aladan Ngerao, Kang Manggal Aji ingkang wonten aladan Cepu. Saya sugeng nyawiji lumantar radio Pas FM. Selajengipun ugi wilujeng dalu Bu Ari, Pak Waro.

0: Panang Bas FM. Kata hari ini.
1: Karena hidup bukan tentang kebahagiaan semata, ada kesedihan, ada duka, ada kecewa dan lain sebagainya, sehingga kita harus sadar bahwa semua yang kita dapatkan dalam hidup ini sangat berharga. Tak hanya kebahagiaan saja, tapi juga rasa sedih dan duka tetaplah menjadi sesuatu yang berharga.
0: 96,6 Bas FM, kata hari ini.
2: Bangsa Tresno, panjenengan tak sisa sarenyan, midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM Radione Bojonegoro.

96,6 Bas FM milujeng dalu kelaturaken dumateng panjenengan. Gede-gede sampun kula kapiyarsaken mugi-mugi saged meranani penggalih panjenengan sedaya. Wilujeng dalu ingkang nembe nyawiji lumantar Radio Bas FM. Semoga sinambi ngaso jejagongan layah-layah utawi sinambi menapa kemawon mugi-mugi gendhing ingkang kula aturaken dumateng panjenengan saged meranani lan semoga mbok pilih dalu punika badhe kinten salam saged lumantar WA utawi menapa menika nggih. Oh nggih, lumantar WA kemawon ya margi ingkang telepon on air menika ngapunten nembe trouble terus sering sakit sesambetan rumiyin. Wilujeng dalu Bapak Tulus sing wonten aladan Sukorami Lamongan nggih, saking nyawiji lumantar Radio Bas FM wonten malih nggih punika Cak Wandi, wilujeng dalu Cak Wandi. Mbak Isabella Ramadhani, Bunda Sunyani, Bunda Mawar Merah, Ugi Rama Marsilan, sedaya warga ing kawonten aladan Lamongan, mugi-mugi tansah kalipur. Pak Wiwi, dalah Bu Wiwi, ingkang pidalem wonten aladan Gembong Babat, wilujeng dalu, sugeng nyawiji lumantar Radio Bas FM, masalah ing kawonten aladan Malang, ugi wilujeng dalu, wonten Bapak Waryono pidalem wonten aladan Semboro Jember, sugeng nyawiji lumantar Radio Bas FM. Bapak Iwulan yang kawantan alatan jantok sumangga dipenlaras Bapak Iwulan. Lajeng Bang Toyib yang kawantan alatan pelesungan. Wonten Mbah Joyo Dok Joyo yang kawantan alatan balen. Kang Temon, Kang Irwan, Kang Juwarno, Kang Dimas Bagus, Sayang Putri, Abah Yusuf, Bunda Rengganis, adalah sedaya kemawon mugi-mugi kending ingkang kula aturaken dumateng panjenengan punika saged meranani ugi saged atos jampi saya panjenengan. Kung Jiono ingkang wonten aladan Temayang, monggo kung dipenlaras adalah Dok Ping. Lajeng Mama Dina wilujeng dalu sugeng nyawiji lumantar Radio Bas FM Pak Yuli, Bunda Mintu ingkang wonten aladan Gondang, Mbak Tati, Mbak Munti, wonten Mbak Jumeneng, Mbak Serintil menika wonten aladan Bengkulu ngaten nggih, menika aslinipun ugi saking aladan Gondang. Dalah Bang Marco, mugi-mugi kalau dengan dalu peniko ugi tansah kali pertini gendeng-gendeng lumantar 96,6 Bas FM. Wonten Pak Anto yang kawan tenal dan sawan rengel wilujeng dalu Pak Anto ngapunten meniko aturipun pengen gegono kok ngibatan melepet-melepet inci ya marki telepon pun lebih trouble ya ngapunten sangat Pak Anto. Semoga sinambi ngaso mugi-mugi tansah kali por. Kita laras seserangan gendeng engkang.

Kan potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival Blimbing dan desa wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Bas FM, Lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyukuning. Pemandian air panas Banyukuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyukuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelancer di Bojonegoro.

0: Wah, ya. Rumah saku kok ada sing kurang. Apa ya? Kopi juga cemilan wis dicepakne bune.
1: Hayo.
0: Bune kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho bune. Apa kuwi anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng, Pak Ne.
0: Napa bune?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
1: Wah. Panjenengan ketinggalan, Pak Ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema bune?
1: Gending matah Pak Ne.
0: Tenang ae to bune.
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00.

Selamat malam Bahasa FM, Wilujeng Dalu Kelataraken, teman-teman jenengan. Engkang wonten kalau dengan Dalu Penika dan sama nunggal nyawiji lumantar radio Bahasa FM. Taksi kaulo kayatri, engkang kacipan darakan panjenengan soyo. Semoga kadang Bahasa FM, mbak boleh kalau dengan Dalu Penika penjaringan taksi wungon. Katembenya lah ya, katembenya wici, mungkin kendingin kang kloterakan dumateng panjenengan sakit meranani, ugi sakit atau jampi saya. Tapus doso, langkung sekawan doso gangsal menit, wekdal wonten studio.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, melancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Waduk Pakal. Waduk Pakal terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, adalah wisata Bojonegoro yang merupakan sebuah waduk dengan sejarah panjang dan panorama alam yang menawan. Waduk ini dibangun pada masa penjajahan Belanda dan merupakan bendungan beton pertama di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Waduk Pakal adalah keindahan alamnya yang menakjubkan. Dikelilingi perbukitan yang menghijau, waduk ini menawarkan pemandangan yang memukau bagi para pengunjung. Suasana yang tenang dan damai membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam. Waduk Pakal memiliki area yang cukup luas dan menjadi sumber air irigasi bagi sawah-sawah di sekitar Bojonegoro. Selain itu, waduk ini juga menjadi objek wisata alam yang populer dengan berbagai aktivitas menarik yang dapat dilakukan, seperti memancing, berenang, berperahu, dan bersantai di tepi waduk. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Bas FM, kata hari ini.
0: Harapan tak hanya berkaitan dengan perasaan. Harapan adalah titik fokus motivasi kita. Ketika kita memiliki harapan, maka artinya kita mulai memiliki fokus untuk mencapai sesuatu dalam hidup.
1: 96,6 Bas FM, kata hari ini.

Iya sobat, ada IG informasi pagi yang bikin happy edisi siar hari ini ya, di hari Kamis manis. Tanggalnya 16 Juli 2026, barengan Bella Puspa. Kita nanti akan bersuka-suka di hati manis di udara, tentunya di 96,6 Radio nih Bojonegoro. Kalau tadi ada barengan Syaiba Syaufa, Jajalan Aku, ini juga ada Gerajakan Banyuwangi, spesial untuk semuanya saja sobat.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Balik lagi Sobat yang masih di 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Tadi sudah ada pesta panen barengan Elvis Kaisih untuk yang versi DJ gitu ya, sudah di cover barengan Revina Alvira Sobat, dan juga ada gerejakan Banyuwangi tadi. Oke deh, sambil Bella juga menyapa Sobat Bas FM ya, selamat bergabung. Selamat pagi juga, selamat beraktivitas mengawali hari dengan penuh semangat dan juga penuh harapan Sobat. Ini untuk informasinya, datang dari 1.556 mahasiswa UPN Veteran Jatim yang melaksanakan KKN di Bojonegoro. Jadi untuk membantu mewujudkan kolaborasi membangun daerah Sobat. Nah, ribuan mahasiswa tersebut juga akan melaksanakan pengabdian di 62 desa yang tersebar di 9 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro, Sobat. Melalui tema KKN SDGS, ini juga pemuda berdampak tahun 2026, para mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan ilmu sekaligus juga mengabdikan atau juga menghadirkan inovasi dan solusi bagi masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan daerah. Selanjutnya, Rektor UPN Veteran Jawa Timur Ahmad Fauzi menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Bojonegoro atas dukungan dan kemitraan yang selama ini telah terjalin dengan baik. Menurutnya, KKN ini menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah melalui pengabdian langsung kepada masyarakat. Antusiasme mengikuti KKN di Bojonegoro juga dirasakan oleh Zunes, salah satu mahasiswa peserta KKN. Jadi ia mengaku baru pertama kali menginjakan kaki di Bojonegoro dan terkesan dengan perkembangan daerah yang dinilainya jauh dari bayangannya. Jadi pihaknya juga mengatakan pertama kali ke Bojonegoro awalnya juga membayangkan seperti desa pada umumnya, tetapi ternyata ketika sudah berkunjung ke Bojonegoro sudah modern dan sudah jauh lebih maju. Lingkungannya juga bersih, tidak seperti yang dibayangkannya Sobat.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambein wasir, minum ambesir.

Sobat, masih di 96,6 Radio Nebo Jodegoro. Masih di IG ya, informasi pagi yang bikin happy 96,6. Nah, ini ada informasi Sobat. Jadi PMK Bojonegoro normalisasi Kali Gandong di Purwosari untuk menjaga ketersediaan air irigasi di musim kemarau. Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air atau PUSDA melakukan normalisasi Kali Gandong di Kecamatan Purwosari, dan langkah ini juga sebagai upaya menjaga ketersediaan air irigasi sekaligus mengantisipasi dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian. Nah, normalisasi ini dilakukan dengan mengerahkan alat berat untuk mengeruk sedimentasi yang selama ini menghambat aliran air, dan langkah tersebut juga diharapkan mampu mengoptimalkan kembali fungsi Kali Gandong sebagai sumber utama pengairan bagi lahan pertanian di wilayah Purwosari. Dan perlu diketahui, Kali Gandong ini merupakan satu-satunya sumber pengairan bagi lahan pertanian di Kecamatan Purwosari. Jadi sungai yang berhulu di wilayah selatan Kabupaten Bojonegoro meliputi Kecamatan Sekar, Gondang, Temayang, menjadi andalan petani untuk memenuhi kebutuhan air irigasi, Sobat. Kali Gandong ini mengairi lahan pertanian seluas sekitar 80 hektar yang tersebar di 7 desa, yakni Desa Purwosari, Pojok, Sedakidul, Punggur, Telatah, Ngereceng, dan